tutta polvorawan. Cekri cinta kucha, wanyu cita ka, mana ngatin kaku cuhai apa. Mampaman kaca curang kaku.